Sí, acá España está son, ¿eh? Como es que la ciudad que allí podemos ir a obdung, que era para el tat acomen tat paya, libinasi o tercarpo. Make in India Europe nama silo kalonga solo tagin kolang tang ni detakai. Silo kalonga kesana 2014 detak delo make in India sim Europe la. Ate hiriam pilen na design ila milen kenen na India e tani among katom dope mila ibonam ko. Delo ilan nam agirem bojaya dope ibola industria takam agirem ila dope ibonam kom lukan bitu. Akaswaniem lurik sila kobol la nama Yetonam di tak kiding delo, make in India si pesikore ina legape, aina ati yang pala ipoling na kedare kom, India pilan nam ati lo imin gadum lokan bitung. Make in India si 2.0 arang lok ako kom idope iban bilik tung. Inisiatif si supak 27 sektor ko, manufacturing lo 15 ko, delo ke service lo 12 ko ibom dum lokan bitung. Silo ka lo nga sa lo, Akaswani, Srinagol lo, North John Nok, Regional Channel Manager Akaswani Lok Director General Rajib Kumar Jain, Kajun Katang, dan Lok Ijun Itang Dong Kupe, Karik Senam Pewo Ko, Deoposito. Pewo de lo North John Nok, Akaswani Regional Channel Lo, Sel, dan Lok Konten Ibu Nam Ibu Manam Legangem, Leoposito. Pewo de lo Akaswani Lok Diji, Rajib Zain B, RCM Kedar Gekana, Detak delok idope power delok ke abit agirem ibo dope ilik namem in bolangkam lukablik to. Diji ludon ne pebo ibo nam solok legade RCM lo de din ati ken panamem ken dope delok ke ainam aimanam agirem lubidong kupe country log